0: आकाशवाणी तवांग लेरम बानांग एफएम फ्रीक्वेंसी कैनबली मेगाहर्ट्ज का ये सन्मतो इंबुर हंगनोंदा मोनबु लेरम को दाम नामथर लेरम चित को चुदुर देश उद लेरमा जैसे चंबो शिवा लासी जेनमो चंजु चंमो टुलकु तंजिन गुमे रुबु छसी मनके का क्यूया दृश्य नमो तंग नामथर लेरमा सन्मेजिक मर मुथिया सन्नासा
1: ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ དང ཨོ་པེ་ཞན་མིན་ན་མོ་སོ་ཐོང་ཡེ་མ་ཨོ་རལ་ཡིག་ཚ་དང་ཨོ་པེ་ཅེ་གེ་དེ་ཡང་པེ་ཤ་ཆག་པ་ཅེས་སེམ་ཨོ་དེན་མ་རྒྱུ་ད་ཉམ་ལེན་ཨོ་དེ་མ་ནང་ར་སེ་གང་བོ་སེ་ཨོ་དེན་ཨོ་ཡ་མེ་དེ་ཡུམ་ཤིན་དེ་གོ་ཤ་ཆག་པ་མ་རྒྱུ་དང་ན་ག་ཨོ་ཅུན་ཅུ་ཆུམ་ན་སུན་ཅུ་ཅུ་ཨོ་ལོན་སེ་ལ་སུན་ཡེ་སེ rela chebde ote lubusha takta pende ote pena ngabuno yena lubusha ngabuno chujo tapshede sibuno yena takta ate uchi lubusha koyni gotonda chara ote mne lude ba ma je jigme ne ba namshi gurina odno ta nyamya yago yena ta chibo me ba yena suganje plaje moso orela tata na ngad madrasume yangchi koyce bala ichiyan sera mu sangja odno ta no yena yang prebre ga kunmana se shanana orela kunmase khorjo nyenga kimna ni go yena kunmase khorjo nyenga yang chibare jo odno to reime ta mare jo mi omda tudeso ne shenda ji rigon da da da gelu jibe chujin chenda no namshi konyam cheba jurinyada ma shusong da im ta yang rangi lubusha chakwa tangar gangbusha nome orela da da ya osum shinde ta rangi lubusha chakwa mang ya itong do kobra suyina yang tapshi si ya osulo nyena tudu song ne yena shomang ne me ge tawang yena shomang ge ge yang mo pombola tudu ga sala su su ya shenda gi rigong nyena me shenma nanse ta pomboro de ya chi komodan sabe jevo melante te ya chi gome ya osum nyongda ta tada na osoro ju pombuchi Planti ni ni je ni ngado miti imye bishaye tabje goso be goso re yansu gende. Ta da da bi kya chima ga ke saru je pumbo je ozo lago mye. Idu ngado samma tongo yena rang pumbo sha. Chabu hala mangshu no yena o chabu chi hal salu nyung shu ge ju pendora ju mye. Rigon yena pumbo u ruba che. Rigon da dang da gi lu yena nganang lu bo che. Jigbe chu je yena jigba yena shuk che manan shong yu. Kishi ne utongado ya musu wo ya ya. Chik tak planti munu shungyo, ijik sha jikbe chujen ye. Jikbe chujen dadu ne namshi gonyum jebal yu, gonyum ye na tirayim ye yu che. Ore, mishishi tsari wu pungbu che ne, tada mishishi suju pungbu ne isha, ne nga sok no munu jimadu, tuanda tirayim ye. Namshi gonyum jebal jurus. Ta, tujun ngar mizi ne nga yang samun tonang ti kaya ya gusum ye na ore. Pecha ne nga sungo kaangba ngar se nyamne ya mede yum. Tada nane irgangbu she shusum ye ore. Pejanega ne mekyo de sundur, utnanda deshinur su ya te yulosam, mitigi ya kusum mad minuma orela, rangsha, penu, rangsemga babu, si ino ina ut nyamne ya, kangbo injimenji, nyamne ya kusunye ta, utmodo sigam minumbur. Dugun, rangsemsha takche ya ya, tang ngar madrasume, mi gangbo semge rangshinje su imda, naka ngodo shusu ina, naka nai, tada na ngar madrasume, mi baktisha chakwasi gaudi, orela, tada pejanega sungodo, Orangi lubusha chago, orangi pesha chago, orangi punye zenangsha chago, sajinasha semje chakba chahalam mangshuya sugun miti nagati nomne. Yang mi bakti chakba chi yor munum shende kondu chi shedang chahalam mangshuya ya. Kishine natsibuya ya ore. Itungoda mi semkamsha naganei nomne bechanega utkanangda nime. Ta rang semje gayanegu ore rang se dashi ya. Shenmasha shedgusula munume ore la. Shishanana se kane maanjum, rang se taasya ya, rang semsha nyumon gari shetin shu no yene, it nyumon che munu cho yuk nyembo yena, munu cho yuk tabshi je, rang se bejana ya sumo che yahusum. Pena, tato ozo kanan ju che, si kanan dolo yena, chakpe ki nyembo. Lepo she chakpa hala maang shu no yena, ut nyung shu ya yuk to naga, tata shet yuk che na yahusum ne. Taya, chakpa che dujune yor munu ya ya, orela, chakpa che idungo do rang she kou yor munu ya ya, yang kongro, kong si yu je mangshu no yina, dada shadu je na tira yada mo namsho, dada shadu je na yago yina kongro je tab mangshu ke yu. Dada shadu je na kong si yu na cik